0: setšhaba na sa go mo ngwaneso lebitso la ka ke nkgono kgala ke lela o letla Thulane wa Motlou. Ba tseba ge bentle re lekile Tlhojane mokgwa wa go kena ge dio Lesotho o tshwana le go tshwara loto go boima re be sentle re enya re batla o kena.
1: E be dipota ka ya le pele
0: dipisa. Ntle le bao sealemaelana se sa phihleng go ha e le rona ba ratang nna golo ke rata le go kena jalo ka mme ke apeya ka lengeta fela re a tielega ga o kene e ka bobebe
1: fela o bone na ena o kene makgetlo kwang ga kena fela o na ntse
0: a etsagala nna ka yane e nang le five ga ke atlege la nka ba ka etsa jwang kapa jwang ka mešha le matsatsi ke kena ka thutho
1: oho
0: empa le ga o le jalo re a leboa re leboa ntate gaolola ga ntse a tlhaga mona ka mešha ga ke kena ke bitsa maila borokwana a seng a gape a ka tse o natefisa jale mabaka a batho a fapana ga ke nna ke jagamane feko jetse ke ya kula ke tsofetse mme ke leboa modimo ka gona ga ona taba ke a leboa ne ke re re ke tlhaise fela gore ka nnete ge be re letile Tlhojane ge a e rata nna ya ntlhabolola ke a leboa ke utlwile a ba o ntse o le teng
1: ntse ke le teng
0: gonao le ditsebenaeba go bathata mathata a mangata nkata gaolola gona jale bofuma boaparetse bo a tshabea se a e rata Tlhojane re rata tsotlhe fela o se reka diso ke mafu ke ntho tsena kaofela ke a leboa ke suthe ke re nna ke batlo o nama
1: keeaaaaaeleboagono
0: e ba gantle motlokwa o tshwere gantle se
1: ke leboagono
0: tanke ngwanese
1: amen nna ne ke batla

Naiba jo ke mutham kala hai ka Bernardo Mahamu. Java MT Ibandla. Ke fitela mona fela mona.

0: Taswa, huma para bajar hoy en nuestro caso, nos ha lincoln quini, que estamos ya, vamos a ganar nos a capturar la zona. Kima, me tropasa lincoln quini, un subanam pasa. Banse babata ba, banyulunyu, bata me las tropasa mata. Mata me se bata, di level di cañe di dudimu, pero di abona la carita droba, han subata usivi. Suba cañe di dudimuña. Ana bata kuba na kuhanzi ya wanesu. Tropasa lincoln quini, kisebide, mshangane na mahuti potwane. Oba para, number 10, fera yuele ubona. A sa thusana ha holo mo dingwe no ka reng ke number 8 wa ta thusana holo tropela mo ga ha holo go a thusana ke mo gore bona o sa bone ha holo defender kapa striker sa saling gongwe re di khutlela wena ngwaneso
1: ora kyane ba tla ba le ka jolo mane ka tiso sididi ba re marbala o ka mane ba modia ka mane ma buti putlane ba modia le yana ka mona e tile ka re moya o tla phama jwale e ka re o tla phama moya lo ona o phama o mobe Asli lepas apa raya nama orang sini kau ikut sebab ramal bala. Banjo.
0: Nanti salah mahu tapa tahu paham aja lagi sebab macam mana kat kisah sendiri kat dalam abu potongan. Nanti salah kat zona kah kita ikut dia dah baca nilu tu awu kau kau lenda kiri mana. Imbau yang lenda ni kini lalu tu orang lenda kisah bawa ke bawa orang mula zaman lalu tak kau tu le aileza kah cikgu ikut dia zorah. Hai, kau ni nak bawa ingkar ya kau ni, kau nak usah kau ni. Jadi tu kau jalan kau ni pasang kau ni stop pasang matamu habat takkan lagi buat cuci rutas itu.
1: Kalau pilih le tu nak kemana? Lebuan cuculu, lebuan cuculu, lebuan cuculu. Kamanu korup esapolo kemana? Embolo lolo. Insya lebole ibu bingya cula bolo kemana kamrau? Ita barang barang barang mana? Hai leka kemana? Mabuti putuan. Nona tuai fiti sampai lolo lolo. Baca lemuan dinsa, lemuan dinsa, lemuan dinsa. Untuk kita kita mula ngobar bolo bolo mana? Jangan kemana embolo lolo. Jangan baca terlebih leka lolo. Kalau jangan urimu kemana yang macam? Ifu mana mabuti putuan? Mabuti putuan? Mabuti putuan? Untuk saya kuala mabuti. Jangan baca leka lolo baca fiti sa. Fiti sa gaslo kemana? Abile baca leka lolo kuala kemana? Sekarang nekana nolatan eso. Ya macam lebole kemana? Bolo nekana bakoti kemana? Kalau pilih le tu nak. Ah dia lemuan dinsa kemana? Aau, why saya kamera lemuan dinsa? Agar telah pamungkin lah balon. Jadi, baik ke kamera, baik kuala kamera, hukam mukesi, cuma jalan cukup lebat tu. Yang macam lebalo kamera, kau selo, seluhi, ungkap balo, wih biar mana, berempat balo, empat balo dulu. Yang macam lebalo hantar kamera lemuan dinsa, why tu adalah siap idos lemuan dinsa kamera. Sebelah sepeka, naru balik ke kamar empat lalu. Akhirnya dalam mengkila balo, ada mana aku beri cuci, wah aku lalu aku beri cuci, aku beri cuci, wah fitisa kamar, wah fakat disuruh sididi, wah fak rangkasa, kat disuruh sididi, wah fitisa balo kamar, kat disuruh sididi, wah fak cali cali le kamar, kuskes, wah lekan jual kamar, tapan tengah ni, efumana siapa tiba ni kamar ni, tapi so rapotan, banjo.
0: Sepiso kaputano majie to pensina sa supensa matama abas to pensa majancha ha bakine pa hantle mamedi aya to pensa rinare a khutela to pensina sa bantu ya masena ba ruana le pele se se le fela ina ise o yona ike ya ba dwali tsamae hantle ana o ta tla se betse hantle ngwane so a tite ho ba re ke se ba se se tla haholo fela go re o ta bona go la hele tiba tiba no ha elwa ke ha ite ke bona so pa sa matama mpasa na bata ke na lwa
1: Jadi borok mana lebel le cari je meluangkan uang kapele. Baiklah kalau itu merongin mana, ebatai mupunyu mana salah rangkasa. Emperor kalau kena iPhone mana kau mana salah rangkasa baik kuala. Wibya kemana kau papa lokote, papa lokote cari kau borok wifi mana masuk jeng. Wanita borok ambil kemana, baca terlak baik kau lepas kemana. Harus mana borok ni kan nak bawa kemana. Ia macam borok kemana papa lalu, siapa siapa kemana. Wainka kama ne luma mfoka bila wae khopa kama ne luma mfoka wae fa salakan khasa wae fa katiso sididi wae fa salakan khasa wae kwalla kama ne salakan khasa wa ba sheba banna baiso bana isela kama ne uskete mpala lu yalo salakan khasa wae leka jola bol kama ne ifumana kama na ko be ditoki wonka bor kama ne wae fa salakan khasa wa ba sheba salakan khasa wae fa katiso sididi katiso sididi katiso sididi ba mara bala wae huda wae hata kama ne katiso sididi wae fitisa bol fa busket Jangan wefat dalam rangkasa. Wisa kamaral pelel sehari. Wefat mana masroji? Mana macamane? Wekuala bola kamane? Hana mau ilen tengok naik file cali cali le. Wefat mana makamane? Obat alisomela. Alisomela jangan terlalu siap bola kamane. Hana mau ilen tempa.

0: wiri apa pari mangari tu hari ni saya kau dah itu bonete bawa kopi tu la mayamu apa pari. Mungkin mana bila ngafir tu la jualu masyarakat apa fasa sana kena ya bawa kena jualu masyarakat mana mudik kulai de masyarakat kena di tip makan. Uno mana mentali tip la kau kuat haga kau tak sehat. Kenapa sah kau ni? Kenapa sah lebar lagi? Kau kalau kena ada pirulah tu la jualu masyarakat kopi jana. Ya ni ngapa para mudik kau kau amu fit tu la jualu. Akhirnya jualu masyarakat sehat kau sehat. Uno mana hey kita ada di lingkar tahu. Hakin ada orang sah la kau baru. Gua mau lolos bapak di sini, misalkan ada kuisan orang, apa kira bapak ringin nak apa? Abis tu kuisan sama orang ada, jelas saya tidak pakai orang manis. Kalau orang yang pasal, kalau pasal itu kuri balik kiri dari borang, mengingat saya kuri kiri balik lagi. Mereka dah borang fitur yang mampu dikotuan di orang orang. Ini orang lain, kita ni tu hulu pun bahu hulu. Kalau kamu fitur mampu dikotuan hulu apa tak? Loteng, wah, uti, kita kalau pasal mengajar kita lewat hulu mana? Experience ya, kuisan orang, nusuk sendiri mohon diinsa. Mereka kota, kapung gua, kapung kuisa, itu kan ibisan kau ke communication ni kagak lebaran, kapung kuisa orang kagak lebaran. Hanya nak gua lah hantar house. Senior players, kita mau kori terbaca lingkaran tim kalah lalu coba sama-sama bangka 3 points baru lagi kau di bulu hajual. Anak coba sama-sama kita tak kau kapas itu coba sama-sama kau basket baru lagi kau di mukwani coba sama-sama itu semua kau kapas paling mana isu. Kita lalu kita coba nak sini kita mau kita open kita buat awal pas.
1: Aku lebuh banjo jika mau kau he di coba di bidang kating di petua di lecaya coba kita mau kesi ulah coba masangkan ane mau di potuan. Pasangan salu ulah cale na, ulah kena masangkan ane, elingnya na, siri seorang mafikin kemboni utengkar, siapa senamu lele, ulah kena ikatan ale silo mahase, cibo na he bagi lese masa batu seta mana, kata bersama sama kamu na mana masroje ulah cwa, refilu, kata sepi le, hubie cwa na, ulah cwa, me ulah wakena le, tetap posudi. Wakana di tepe marabe wakana pafa tsosane mole fetato le na ula sakena le mtsangana ne tsela rang khasa me ke tsona dipetuo tse lan tsetswa ka tropeng sena samatlama me ntla ya tsopa sa lengkong kwinyu tse tsiti ke ka le mwanditsa tsopa sa matlama se hlabetu di ntla jwalo tse pedi tsena ke mtsangana ne ile nyana di tepe marabe me aile mara ele ya natel abasabetse ntla bana batsetse papa di nal tsatsi la ka jeno ke bana ba top notch now hloka mosebetsi monyetla wa hao ke o modisa ka jeno nomoro nyana ya 6400 2105 hao modisa ka jeno fela tabo fumane monyetla ono wa rona o tla fumana mosebetsi ono jwa re bana ba ne ba fenas barke night fenas night pickles mzi le bona batla ba tshwere mketsana ono wa bona ka mono wa mmino ke bona ba hleng ba tshe ditseng papadi ena yana ya le sa tsila ka tsheno ke se ba tsia jwalo he le moshangala mo ka torong go ka ba mafifi matsho ke motsamai ka ba changana ke se ba tsia jwalo he le tebalo le ba jwa ke se ba tsia jwalo le se phepe wa hao ke se ba tsia jwalo le se phuwa mabisi ke ena tata ofa papadi ena e re tlang re libile mona ke ena tofa papadi ena ya o katela ile papadi ya tlhopa sa bantu le tlhopa sa ne sa difofane le bitsola ka ke fasco mbaza kinela re ke dinga jwalo ke di akhala ka wena ka mbono ga itseri ya ka senate matsora o tabitswa jwalo ke mohlangana mokaka sepha mabese ke ena tla o bitsa mona papadi nge tlhahla manyene
2: ke itobela hle mphasa ke o dumedi sa hlama medi wa selma sa so thole tsa silena la mokubelo mo go dena hlalang fela jalo matsatsi a le shome ke kgwedi ya mphalane selmo ke sa diketetse pedi le mashime a mabedi a metso e tsheletseng ke tla ke le bohe mphasa kinela ka mono banjos ke tla ke qetella ka o le bua pepa hle ke ba sebeditse letsa sinena la ka jeno ho tsena tsa dipapadi ga tla boela hape re amoela bizo a tlotla o tsamaisetsa bolo kgatlong lena la ho qetela mogatlhelong ona wa boraro e leng hore re tla bona fela rona e be re tla o tla re sia ho kae empa e tla hantse re emetse ho hokahana le bizo re tlo tla re tsamaya fela jalo ka mmino letsatsing lena la kajeno re na le metsotso fela e mashome a mabedi le metse medi le sekoto hantle re ya re lebile mane horeng ya bone re tla bona fela rona tsena tsa dipapadi moqobelong ona wa kajeno e ka ba ditla re fihlisa ho kae re tla re tseba hore re tle re etse ntho tse leng hore nnete sebele moqobelong ona re tume